0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga, Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Ya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Hari ini Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang nih sampai jam 12 nanti dengan berita-berita terkini dan juga akan ada topik nantinya ya. Jadi gak boleh kemana-mana, kita dengerin dulu lagu dari Project Pop, Dangdut is the music of my country.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Nyu. Dek, dek. Aduh, mampol.
1: Pintar.

Buat CWB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes Obong Sayang Sejang Kau Siar. Baik lagi ketemu sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Gimana nih kabarnya Nemes Obong Sayang Sejang Kau Siar? Ya semoga sehat selalu ya, soalnya Neng Mentari pengen happy-happy bareng nih sama Neng Mentari Obong Sayang tentunya. Pada hari ini di tanggal 2 September 2020, waduh harusnya udah pada gajian ya. Udah pada gajian belum sih sebenarnya? Aww. Bagaimana Neng Manis Abang Sayang sejengkel sinyal cuaca pada pagi hari ini? Nih, tenang aja. Yang mungkin mau bepergian pada hari ini, Neng Mentari bakal bacain informasi cuaca tentunya buat Neng Manis Abang Sayang sejengkel siar. Langsung aja cus, kita mulai dari Jakarta Selatan nih Neng Manis Abang Sayang. Yang mau pergi ke area Pasar Minggu Ragunan gitu kan, atau mungkin mau main-main di daerah Srengseng Sawah, cuacanya sedang cerah sepanjang hari. Waduh, apakah Neng Mentari tinggal di situ ya, jadi cerah sepanjang hari? Bisa aja. Lalu untuk di Jakarta Barat ya, tepatnya Radio CBB nih ya, cerah Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Lalu yang mau pergi ke mungkin ke Taman Mini gitu kan, atau mungkin mau ke Kampung Rambutan, nih cerah juga tuh. Lalu disusul dengan Jakarta Utara, cerah juga Neng Manis Abang Sayang. Di pusat Jakarta ya, kayak Jakarta Pusat juga cerah nih. Mantep banget nih yang mau berpergian. Lalu untuk di Bogor, cerah nih Bogor. Nah, temen-temenan Bogor ya, yang pada mau ke Curug mungkin udah langsung gaspol aja sayangku. Lalu untuk di Depok ya, cerah juga Neng Manis Abang Sayang. Sama seperti di Bekasi dan juga Tangerang, semuanya cerah nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Wah enak banget nih ya, mau pergian kemana-mana juga aman terkendali gitu ya, gak bakal jadi mermaid. Tapi Neng Mentari gak bakal capek-capek untuk selalu mengingatkan, tetap aja bawa persiapin dari itu namanya payung, jas hujan ataupun mantel. Ya karena namanya juga langit gitu ya, kita gak tahu kapan dia bersedihnya aka mendung gitu kan. Jadi udah siapin aja perlengkapan-perlengkapan untuk mencegah air-air menyentuh kulit kita begitu kan. Jangan sampai nih kan lagi mau meeting gitu atau mungkin lagi ada acara penting tiba-tiba jadi mermaid. Waduh serem juga. Makanya udah langsung siapin aja namanya payung, jas hujan dan juga mantel. BTW yang Manis Abang Sayang sejangkau siar, bagaimana nih yang di area-area seluruh Indonesia, apakah wilayahnya sedang hujan atau cerah-cerah aja Neng Mentari seperti Neng Mentari itu yang selalu cerah. Atau gimana nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, pokoknya apapun cuacanya harus tetap happy ya, karena ditemenin sama Neng Mentari di Radio CBB tentunya. Oke Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, kita puterin lagu yang satu ini.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105.7 Bandar yang di Jakarta, 100% yang di Indonesia. Neng Wes Obong sayang sejang kau siar. Baik lagi sama Neng Mentari di Goyang Pagi, Ser. Ya gimana Neng Wes Obong sayang sejang kau siar? Apakah masih di rumah atau mungkin sudah persiapan nih mau berangkat kerja? Atau jangan-jangan masih tidur-tiduran aja nih, guling-guling ya kan di kasur? Aduh mantap benar. Neng Mas Obong sayang sejang kau siar, karena sudah pukul jam 7:58 menit nih ya, di balik siar gitu kan. Jadi Neng Mentari bakal membacakan yang namanya informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi buat Neng Mas Obong sayang mungkin mau berpergian ke area-area berikut, nah tuh cucok meyang buat Neng Mas Obong sayang. Jadi bisa tahu nih kira-kira jalannya macet apa enggak gitu kan. Kita mulai dulu ada yang pertama ini di Jakarta Selatan yang manis abang sayang, tepatnya di Jalan Raya Pasming aka Pasar Minggu menuju Pancoran udah padat merayap nih. Lalu di Jalan Cilandak KKO menuju Lebak Bulus ramai lancar. Kita pindah ke Jaktim di Jakarta Timur, Jalan Matraman Raya menuju Jatinegara padat ya. Lalu di Jalan Pemuda menuju Pulau Gadung ramai lancar. Di Jakbar, Jakarta Barat, di Jalan Daan Mogot menuju Gregol padat merayap. Lalu di Jalan S. Parman menuju Tomang padat ya Neng Mas Abang sayang sejangkau ziar. Lalu di Jakarta Pusat, Jakpus tuh ya. Tepatnya di Jalan Sudirman menuju Bundaran HI padat merayap. Lalu di Jalan Gunung Sahari menuju Senen ramai lancar. Di Jakut, di Jakarta Utara, Jalan Plumpang menuju Tanjung Priok padat ya Neng Mas Abang sayang. Lalu di Jalan Kapuk Kamal menuju Pantai Indah Kapuk ramai lancar. Untuk di Bogor sendiri, tepatnya di Jalan Pajajaran menuju Baronang Siang padat merayap ya. Lalu di Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin ramai lancar. Di Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Beji padat. Jalan Sawangan menuju Cinere padat merayap. Di Bekasi sendiri, di Jalan Kalimalang menuju Cawang padat merayap. Lalu di Jalan Cikmutia menuju Bulak Kepala ramai lancar. Di Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat ya. Lalu di Jalan Cipondo menuju Poris ramai lancar. Nah, Neng Manis Abang saya dijangkau siar. Seperti itu informasi lalu lintasnya. Apakah area-area yang tadi Neng Mentari sudah sebutkan Neng Manis Abang saya melewati atau enggak tuh? Nah, bisa dicek-cek deh tuh, ramai lancar atau mulai padat. Atau bisa nyari alternatif jalan lainnya ya. Begitu Neng Manis Abang saya yang sejangkau siar. Seperti biasa Neng Mentari bakal ini ya memberikan tausiah buat Neng Manis Abang saya untuk selalu memakai yang namanya alat pelindung kepala, aka helm nih bagi para pengguna motor gitu kan. Biar nih kalau misalkan amit-amit gitu kan, namanya juga kita mencoba untuk ini ya Neng Mas Abang sayang, apa namanya tuh, mempersiapkan diri gitu jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi kita masih selamat gitu karena ada helm di kepala. Lalu untuk para pengguna mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Ayo tinggal dipakai doang, itu tinggal diklik gitu lah Neng Mas Abang sayang, gak usah pada bandel-bandel ah, langsung diklik sekarang yang belum pada pakai seatbelt dalam mobil ya. Lalu juga tolong nih Neng Mas Abang sayang sejangkau siar itu siapa itu ya, yang kendaraannya lagi sakit makanya pakai masker di bagian aduh di bagian platnya, waduh ayo dicopot Neng Mas Abang sayang sejangkau siar, jangan sampai pilek lagi makanya dimaskerin begitu ya, motor sama mobilnya nggak tahu deh, heran deh. Lalu juga buat Neng Mas Abang sayang sejangkau siar harus patuhi namanya rambu-rambu lalu lintas. Kenapa begitu? Ya tentu saja untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengguna lain juga ya, selain diri sendiri dan juga orang lain. Supaya nyampe ke tujuannya dengan aman, sentosa dan juga lengkap begitu ya. Dibawa juga yang namanya surat-surat itu penting berkendara seperti SIM, STNK. Ya supaya nih Neng Mas Abang sayang sejangkau siar punya bukti nih, wah saya sudah lulus untuk membawa kendaraan. Lalu nih ya, aduh nih paling sering banget yang manis abang sayang sejangkau siar yang Mentari lihat itu adalah melewati jalur busway. Ya jangan dilewatin ya sayangku, cintaku, manisku, anak soleh, siap ya. Udah punya isi busway itu, ah udah jangan diambil-ambil gitu loh, jangan koruptor jalan. Wah bisa aja masuk ya koruptor jalan ya.
udah lewatin aja jalur yang sudah disediakan karena bahaya juga ya. Itu kan namanya busway segede gaban gitu nih mas, abang sayang sejangkau sihir. Kalau misalkan kenapa-napa, aduh pusing deh kun, ah bikin puyeng gitu kan nantinya gimana gitu. Kalau misalkan kenapa-napa gara-gara bus segede gaban gak bisa ngelihat banyak titik butanya gitu kan. Jadi ya udah kalian jangan lewatin namanya jalur busway karena udah punya jalurnya masing-masing. Apalagi sampai lewat jalur kereta, ah jangan ya sayangku cintaku udah bebatu, ketabrak pula, aduh bahaya. Ya seperti itu namanya sopong sayang sejangkau siar. Kita dengerin dulu lagu dari Gila Gak Sahid nih, Emang Dasar, Emang Dasar.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya, jangan lupa datang rame-rame ya. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Pak CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar masih di Goyang Pagi Ser. Tentunya sama Neng Mentari di sini ya. Sudah 26 menit meluncur dari jam 8 nih, udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi sebuah berita khusus untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Jadi ini dekat area rumahnya Neng Mentari ini di Jakarta Selatan, dekat area Jagakarsa, ada salah satu kejadian di mana insiden kejar-kejaran antara seorang pemuda dan pengemudi mobil. Waduh, kenapa nih ya? Jadi peristiwa tersebut itu diduga ya bahwasannya bermula ketika pemuda itu terserempet sebuah mobil nih Neng Manis Abang Sayang. Diduga gak terima dengan kejadian tersebut, akhirnya dia mulai deh tuh main Tom and Jerry di situ. Jadi mengejar-kejar mobil yang bersangkutan deh. Pengajarannya tuh berlangsung cukup jauh ya, mulai dari, wah ini jauh sih Neng Manis Abang Sayang, dari Warung Sila, Jagakarsa hingga kawasan Ragunan. Wah jauh jujur ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lumayan juga nih main kejar-kejaran yang sampai sini ya. Sesampainya di lokasi, mobil tersebut akhirnya berhasil dipojokkan. Namun, situasi berubah menjadi sangat panas. Pemuda tersebut diduga berteriak kepada warga sekitar dengan meneriakkan, maling mobil, woy maling mobil, kata dia begitu ya. Bukan kata Neng Mentari, kata pemudanya begitu. Ia juga disebut melempar batu ke arah kaca mobil. Itu tadi Neng Mentari lihat videonya, lempar batunya itu banyak banget loh. Itu juga batunya besar-besar banget sampai kacanya retak. Aksi tersebut dinilai berpotensi membahayakan karena tuduhan maling di tengah situasi yang belum jelas dapat memicu kesalahpahaman dan mengundang amuk massa terhadap pihak yang belum tentu bersalah ya, sepakat ya sama Jabodetabek 24 Info. Agak serem gitu kan, tiba-tiba kita cuman, bukan cuman sih ya, maksudnya memang ada kesalahan yaitu menyerempet. Tapi kalau misalkan diteriakin maling, ya udah tahu warga kita kan diteriakin maling semua mendadak jadi ini ya, Mike Tyson ya, semuanya mendadak jadi pengen berantem gitu. Jadi pengen mukul jarinya, padahal belum tahu nih ini benar apa salah, salah apa benar gitu kan. Ya siapa tahu yang salah ternyata benar, yang benar ternyata salah. Makanya sering banget tuh Neng Mentari lihat kejadian-kejadian kayak gini supaya gak terulang gitu ya. Disuain aja gitu nih orang serempet mobil, jangan teriakin maling, agak serem gitu. Takutnya digebukin di jalan begitu kan. Aduh panjang lagi urusannya sayangku cintaku manisku begitu. Nah, selain itu ada juga berita lainnya nih Neng Manis Abang Sayang. Datang dari info JKT24 nih. Jadi ada seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di dalam gardu listrik LRT di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selasa malam tadi Neng Manis Abang Sayang. Kapolsek Pancoran, Kompol Suminto mengatakan polisi menemukan sejumlah barang di dekat korban seperti gergaji besi, kantong plastik, dan juga topi. Dugaan bahwasannya korban hendak mencuri kabel muncul setelah polisi menemukan barang tersebut. Oh jadi ini baru dugaan ya, jadi dikiranya mungkin ya kayaknya mencuri kabel nih karena ditemukan oleh para bapak polisi ini ada gergaji besi dan juga kantong plastik. Wow, korban diduga masuk ke gardu dari bagian bawah kemudian naik ke lantai 2 yang terdapat instalasi listrik bertegangan tinggi. Karena menurut bapak dari kepolisian ya, korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik, gergaji beserta topi, kemudian naik ke atas lantai 2 dari gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi. Waduh, serem banget ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Tapi memang dari pihak kepolisian belum tahu nih, masih mengidentifikasi juga siapa korban tersebut. Karena nggak ditemukan yang namanya KTP atau kartu identitas yang lainnya pada tubuh ataupun barang-barang dari jenazah tersebut. Ya, semoga aja nih bisa cepat tahu ya nih siapa jenazahnya gitu supaya bisa cepat diautopsi dan juga dikuburkan begitu ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk ke lagi nih ya. Ini juga ada lagu yang bagus banget supaya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tidak ngebut-ngebut nih. Dari Cantika Davika, jangan ngebut-ngebut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mentari yang punya nih kabar hari bahagia, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2054 atau di 021-536-3333 ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang pagi, goyang pagi.
0: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir. Apa kabarnya Bang Pandu?
1: Alhamdulillah, baik. Amin satu menjelang pengundian Royal by Soclean dan karaoke satu harian penuh besok.
0: Mantep banget, dibantu dipromosiin loh Bang Pandu loh. Besok datang nggak Bang Pandunya nih?
1: Hari ini aku mau ke pasar murah yang diadakan oleh TV pemerintah dong. Ini mau jalan bentar lagi nih.
0: Mau ngapain tuh? Kalau boleh tahu nih?
1: Belanja sembako, entah mungkin belanja telur atau belanja daging, siapa tahu kan? Ada yang pasar murah kan lumayan loh.
0: Lumayan ya.
1: Oh iya.
0: Menghemat
1: hari
0: gitu
1: bahagia,
0: kan ya?
1: Hari bahagia, hari bahagia pokoknya. Sedang berada di jalan macet-macetan, tetap semangat ya, tetap stay cool. Terus bagi yang sudah punya siap-siap buat besok pengundian, nanti pasti akan disiarin ya kalau nggak salah ya.
0: Iya dong, disiarin di semua platform dong.
1: Nanti bakal disiarin, dengerin aja, siapa tahu udah ngumpulin Royal Besoklinya langsung tiba-tiba, oh nah ada menang, wah selamat ya.
0: Lumayan kan rezeki noir blok gitu kan, awal-awal bulan
1: apalagi
0: lagi.
1: Apalagi kan malam Jumat juga tuh besok, terus kalian tuh biasinan lah.
0: Ngapain duitnya, mau ke Gunung Kawi apa gimana nih malam Jumatnya?
1: Kayaknya Nona Mentari kayaknya ke Gunung Kawi tuh.
0: Aduh baru rencana lagi. Aku ya, buka jasanya aja sih di sono ya. Jasa
1: terus
0: dukun.
1: Kita bentar lagi 9 hari lagi kita akan merayakan Hari Radio.
0: Betul sekali ya Bang Pandu ya, 9 hari lagi kita akan merayakan Hari Radio.
1: Radionya ya pasti goyang pagi Radio TVB 105,4 FM Bandar Dadu Jakarta.
0: Kayaknya udah cocok nih ikut siaran bareng nih Bang Pandu. Kapan-kapan ikut siaran bareng kali ya.
1: Apaan?
0: Ikut siaran bareng kapan-kapan.
1: Boleh. Kan seru, lumayan lah pagi-pagi sembari sarapan bubur.
0: Bener.
1: Dan mau ngomong soal bubur, kita ucapkan semoga cepat pulih, semoga lekas sembuh. Yang hari ini gak masuk sekolah, Fatimah Zakira cepat sembuh alias Zaza.
0: Kenapa tuh, sakit apa tuh?
1: Demam.
0: Oh. Apa abis main hujan apa gimana, enggak turun hujan padahal
1: kebanyakan
0: ya?
1: Cari jajanan viral.
0: Oh, kebanyakan cari jajanan viral.
1: Yo,
0: enggak apa-apa yang penting
1: ya,
0: viral dulu
1: sembuh
0: deh. Yang penting cepat sembuh abis ini ya.
1: Sampai viral aja. Aduh, ada yang sakit demam jadi enggak sekolah.
0: Aduh, jadi enggak sekolah.
1: Buat adanya Nona Ternate yang lagi enggak tahu kemana tuh. Sekolah apa lagi tidur ya. Ayo bangun.
0: Sekolah cuma sebentar kok.
1: Hai, bangun
0: kok
1: ya.
0: Lucu banget lagi. Oke nih Bang Pandu.
1: Itu aja Nona Mentari. Salam untuk semua nih masa bangsa yang sedang bekerja.
0: Siap.
1: Yang sedang ojol. Yang sedang taksi online atau taksi biasa. Hati-hati di jalan. Berkas lalu. 5 bintang untuk kalian semua.
0: Waduh,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan belum apa-apa udah dapat 5 bintang aja kan kita kan. Terima kasih banyak buat Bang Pandu ya untuk hari bahagianya. Semoga keponakannya juga lekas sembuh dato. Kapan-kapan boleh dong ponakannya telepon yang mentari kalau misalkan hari bahagia. Mantep ya. Tuh kan yang besok Bang Sayang Sejangkau Sihir udah dispilin sama Bang Pandu. Jadi besok itu ada apa sih? Nah, yang besok Bang Sayang Sejangkau Sihir yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis nih besok 3 September 2026. Pukul jam 1 siang, kemana sih? Ke Radio CBB tentunya. Di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Karena ada apa sih Neng Mentari? Karena nih ya, akan ada undian Royal by Soclean. Dan untuk Neng Mas Abang Sayang yang mau karaokean live di acara Goyang Seksi, bisa banget ya.

Di sini Neng Mentari juga para penyiar lainnya akan menunggu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Sihir untuk seru-seruan bareng tentunya di besok hari ya. Jangan lupa tanggal 3 September hari Kamis jam 1 siang Neng Manis Abang Sayang akan ada apa? Undian Royal by Soklin tentunya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Sihir yang udah pengen banget mengeluarkan suara emasnya gitu ya, besok cocok banget nih karena kita bakal karaokean secara live. Dan besok juga ada kunjungan artis juga. Nah siapa itu ya, kepo kan? Makanya terus aja pantengin radio CBB buat informasi lainnya begitu nih Mas Abang Sayang. Ya karena besok akan menjadi hari bahagia, kita jadinya hari ini ikutan bahagia ya kan, para operator yang mendari gitu. Happy banget ya karena kita bakal ketemu sama Neng Mas Abang Sayang nih yang biasanya cuman by suara aja ya, yang kenalnya cuman pakai suara merdunya kalian aja, besok bisa ketemu langsung begitu. Aduh, besok Neng Mentari mau dandan pakai apa ya? Kayak mau pakai Spiderman deh. Oke, ini dia lagu dari Wika Salim Neng Mas Abang Sayang. Kita puterin yang satu ini, KPK, Kelompok Pemuja Koplo.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Anyways, abang sayang sejangkau siar nih ya. Kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya kita masih di Goyang Pagi Ser. Anyways, abang sayang sejangkau siar nih. Siapa yang punya apa ya namanya sarapan gitu kan, tapi sukanya yang praktis-praktis atau yang simple-simple. Biasanya nih ya kalau Neng Mentari cukup si air putih gitu kan. Anyways, abang sayang sejangkau siar buat memulai pagi harinya Neng Mentari. Nah kalau Neng Mas abang sayang sejangkau siar sendiri nih, misalkan kalau pagi hari itu lebih suka minum yang namanya air putih, ngopi cantik, ngeteh, atau mungkin ya buat anak-anak gitu kan lebih suka minum susu nih. Neng Mas abang sayang sejangkau siar lebih suka yang mana gitu? Boleh nanti telepon Neng Mentari di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Kita angkat dulu yang satu ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganti nomor HP lagi apa gimana ini?
1: Memang nomor aku 2.
0: Oh, emang nomornya 2. Pantesan yang tadi kok tumben-tumben ini yang nelpon bukan Neng Lasmini gitu kan?
1: Pribadi, yang satu untuk grup di sekolahan.
0: Oh, pantesan gambarnya muka anaknya ya.
1: Ya masalahnya kalau buat ituan kan banyak grup jadi suka ngeblank,
0: iya,
1: jadi
0: nggak bisa. Suka ngehang gitu ya.
1: Iya.
0: Nah Neng Lasmini cintaku manisku.
1: Iya.
0: Biasanya kalau pagi itu lebih suka minum apa nih, air putih kah atau teh, kopi, susu atau mungkin jangan-jangan jamu nih?
1: Enggak, aku sukain kopi.
0: Ah, sukanya pagi-pagi udah ngopi gitu ya.
1: Tapi kopi ya, kopi hitam ya, kopi susu ya.
0: Oh, berarti kopi susu bukan yang kopi-kopi anak-anak Gen Z gitu?
1: Bukan.
0: Kalau pagi ngopinya biasanya bareng apa, Neng?
1: Bareng ini, tadi aku makan sama bubur.
0: Emang enak tuh ya kalau kayak gitu ya?
1: Iya, aku kan sekalian sarapan.
0: Oh, sekalian sarapan. Jadi habis makan bubur lanjut ngopi. Apa ngopi dulu baru makan bubur?
1: Aku ngopi dulu, tadi tuh jam 7. Tapi aku kopi pakai batu es.
0: Oh, es kopi.
1: Iya, setiap hari tuh nggak pernah enggak.
0: Emang pasti selalu stok gitu ya kopinya, selalu ada gitu. Jadi setiap pagi memang selalu bikin.
1: Iya, selalu ada. Kalau nggak ada aku beli di warung.
0: Tapi nggak pernah nggak akhirnya satu hari nggak ngopi selain puasa ya tentunya ya. Itu kenapa ya, kenapa nggak?
1: Pernah nggak ngopi gitu sehari, kepala pusing, di apaan? Kenapa nggak ngopi?
0: Jadi kalau misalkan sekali nggak ngopi, kepala bisa pusing?
1: Iya, suka pusing kalau nggak ngopi.
0: Itu akhir bulan apa gimana sih kok kepalanya pusing?
1: Enggak, akhir bulan aja. Pokoknya kalau belum ngopi aja.
0: Kalau belum ngopi gitu ya? Biasanya kalau ngopi ya, itu cuma di pagi hari aja atau di siang sore malam juga?
1: Aku nih kadang-kadang bisa 4 kali, 5 kali ngopi.
0: Astaga, 4 sampai 5 kali ngopi. Tapi kalau Neng Mentari ya sekali ngopi, Neng Mentari itu
1: penyakit. Aku ngatun turun darah tinggi, aku ngatun turun.
0: Mau darah tinggi turun ya?
1: Iya, ngatun turun mah tambah naik kata dokternya.
0: Walah, tapi ini Neng Lasmini, Neng Mentari mau tanya. Kalau Neng Mentari kan kalau misalkan minum kopi segelas kecil aja itu nggak bisa tidur. Nah, Neng Lasmini juga gitu nggak? Udah sebanyak 4 sampai 5 gelas gitu. Apakah ngefek nggak bisa tidurnya masih ada?
1: Jarang tidur.
0: Vampir apa gimana nih? Kok bisa jarang tidur begitu?
1: Iya, kadang-kadang aku kan tidur nih abis maghrib atau abis isya gitu ya. Aku bangun-bangun jam 9.10 sampai pagi lagi gak tidur.
0: Kuat ya gara-gara kopi kali ya?
1: Iya, gara-gara kopi. Makanya aku kadang-kadang kan suka ketiduran gitu, goyang malam gitu. Aku ngopi dulu.
0: Walah. Tapi itu ngaruh ya buat Neng Lasmini. Maksudnya kopinya itu bikin mata langsung jreng gitu ya. Jadi kuat dong kalau misalkan
1: Makanya
0: kalau sis kamling kuat dong berarti dong. Muterin kampung kuat dong sis kamling malam-malam ngopi.
1: Aku mah gak mau kalau sis kamling muterin
0: kampung. Itu buat laki-laki. Masa Neng Lasmini jam 2 malam mukul-mukulin inian tiang listrik? Masa
1: gitu? Iya, makanya kan aku kadang-kadang jam 2 online. Maka kan katanya bekas guru anak aku gini. Ibu masih online aja nih, gak tidur. Gitu. Iya, emang gak pernah tidur malam, aku bilang gitu.
0: Gak pernah tidur malam, kebanyakan nonton Dracin kali ya? Apa gimana tuh, sampai gak tidur-tidur?
1: Iya betul, drama Cina gitu.
0: Ah kan udah ketahuan nih tuh kan apa drama Cina. Pokoknya
1: Iya.
0: kalau setiap hari
1: Ngapain tuh misi kota dapat cuman dapat seminggu, kamu sebulan, seminggu udah habis.
0: Ya ampun, udah habis aja, cepet banget ya. Ya gimana
1: iya,
0: dong
1: ini nontonnya baru, se... Main baru isi lagi nih, paling 3 hari, 4 hari udah habis.
0: Yang penting stok kopi mah aman ya.
1: Yang penting mata sama istilahnya diri kita senang gitu aja.
0: Betul sih Neng Lasmini ya. Berarti kalau Neng Lasmini tipe yang pagi ngopi gitu ya kan.
1: Ngopi. Maka aku sering sakit pinggang karena jarang minum air putih.
0: Itu kan, kita udah pernah bahas gak sih waktu itu Neng Lasmini, gimana air putihnya aman gak?
1: Air putih mah aman, cuman
0: ya?
1: Aku jarang minum air putih.
0: Nah, harus ini ya dong, harus bikin daftar
1: ya,
0: minum air
1: putih. Harus dingin.
0: Oh harus dingin ya.
1: Iya, kalau nggak dingin aku kayak mau mual gitu, nggak bisa.
0: Oh ya udah deh, pokoknya yang Lasmi ini harus sehat-sehat terus ya. Ngopi boleh, tapi
1: ya.
0: Jangan lupa air putihnya juga ya sayangku.
1: Iya, Neng. Tapi juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Betul, betul. Oke, Neng Lasmi, terima
1: iya,
0: kasih ya.
1: Iya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh kalau Neng Lasmini sendiri ya, dia kalau sarapannya itu ngopi. Kalau Neng Mentari biasanya air putih aja. Kalau Neng Lasmini dia wajib ada kopi. Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Tapi emang iya ya, kalau misalkan habis minum kopi tuh bawaannya kita langsung semangat gitu, mata langsung jreng banget. Jadi mau beraktivitas di pagi hari juga aman sentosa. Tapi buat Neng Manis Abang Sayang nih, ya mungkin perutnya lagi kosong atau mungkin yang gak biasa minum kopi, coba diisi dulu sama makanan ya, supaya nih lambungnya gak kaget gitu loh, kayak disupresin gitu kan. Supaya Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar juga malamnya bisa istirahat dengan nyenyak gitu. Jangan terlalu juga banyak minum kopi kalau misalkan memang tubuhnya sama kayak Neng Mentari nih, kurang siap sama minum kopi gitu. Kalau misalkan Neng Lasmini kan memang sudah terbiasa gitu kan dia minum kopinya, jadi aman dan terkendali. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar sendiri ini, apakah sama kayak Neng Lasmini pagi-pagi udah minum kopi, atau mungkin lebih suka ngeteh, minum susu, minum jamu, atau air putih aja Neng Mentari? Boleh nanti telepon Neng Mentari di 0895 2010 54 atau di 02-1536-333. Tapi setelah yang satu ini ya, soalnya Neng Mentari juga bingung nih, gagal paham sama lagu yang satu ini.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 101,4 CBB Bandar Dang Lu Jakarta 100% Neng Dut Indonesia. Neng Mesa Bang Seng Segi Engkau Siar. Tadi Neng Mentari udah teleponan tuh sama Neng Lasmini. Kalau Neng Lasmini kan tipenya ngopi pagi. Kalau Neng Mesa Bang Seng Segi Engkau Siar nih pagi-pagi biasanya lebih suka minum apa tuh? Bawa telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kita angkat telepon yang satu ini. Angkat-angkat telepon dulu ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik terus ya. Lagi ngapain nih pagi-pagi?
1: Lagi ngedengerin si cantik.
0: Ah, masuk masuk. Kok operator Neng Mentari kayak nggak setuju gitu ya? Neng Murna, mau nanya boleh?
1: Iya boleh bang.
0: Pertama Neng Mentari mau nanya dulu nih, kabarnya gimana?
1: Kabar baik, alhamdulillah Neng.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah ini suara melengking terus tiap hari.
0: Mantep banget tuh, coba mungkin bisa ikut ajang ini Indonesia Idol kali ya. Juara satu nih kita. Neng Murna, kalau pagi-pagi ini biasanya lebih suka minum apa nih? Minum air putih, minum kopi, susu, teh, jamu, atau minum racun nih? Aduh, jangan ya.
1: Kalau Murna mah alami air putih.
0: Wede, alami air putih ya Neng Murna ya.
1: Iya, jangan neko-neko.
0: Tapi kalau air putihnya
1: minum
0: lebih...
1: air putih aja.
0: Air putih aja lah, air putihnya ini gak ditambahin sirup kan tapi ya.
1: Enggak, Murna gak doyan.
0: Oh gak doyan. Pikir gitu.

0: Tapi lebih suka air hangat atau es?
1: Enggak, Murna mah enggak doyan.
0: Berarti lebih suka air hangat gitu ya?
1: Air biasa aja. Kadang air hangat, kadang air biasa, tapi air putih. Jangan kayak Last Mini.
0: Tuh yang Last Mini dicolek-colek
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau itu soalnya apa? Dilarang sama dokter malah dia mau dipaksain. Kalau oh. Murna enggak.
0: Omelin,
1: neng,
0: Neng Murna, omelin, Neng Lasmini biar pada minum air putih. Bener sih ya. Tapi
1: kalau Murna udah ditaktor kamu minum minuman yang berwarna-warni nggak boleh, kayak Fanta, Coca-Cola, Sprit itu nggak boleh ya. Iya, kenapa? Pokoknya nggak boleh.
0: Pokoknya minuman yang bersoda nggak boleh gitu ya.
1: Nggak boleh, terus. Susu, kopi, teh manis itu nggak boleh ya. Iya, harus pantang. Kamu menjaga kesehatan. Iya, dok. Yang paling penting kalau kamu pengen minum teh pahit.
0: Oh, teh tawar gitu ya. Nggak pakai tambahan gula gitu.
1: Iya, kok gitu kalau Murna. Tapi kalau Murna nggak mau, dok, minum teh walaupun pahit. Kenapa? Pokoknya nggak mau. Oh, ya udah nggak apa-apa, air putih aja. Makanya pernah air putih aja, bangun tidur duduk langsung
0: minum air putih air gitu putih. Ya biasanya berapa gelas tuh kalau pagi, Neng?
1: Secangkir gede,
0: secangkir garam merah enggak ya.
1: Ini kan dibuat masa bil tidurannya disediain sama pipi sebotol.
0: Oh, penting udah habis tuh atau yang sebotol 1,5 atau berapa?
1: Belum habis. Pokoknya soalnya kalau musim dingin nggak begitu minum terus.
0: Oh iya benar sih.
1: Kalau panas
0: baru minum terus ya.
1: Minum terus, soalnya kan panas.
0: Iya, dehidrasi ya kita ya.
1: Iya. Kalau Murna mah kalau kata dokter jangan.
0: Tapi kalau misalkan Murna pagi pernah kayak minum jus buah gitu juga nggak, Neng?
1: Kalau Murna kalau sore baru, kalau malam.
0: Oh, kalau sore baru.
1: Sore baru
0: diganti buah-buahan
1: ya. Jus alpukat. Tapi jangan pakai susu, jangan pakai gula.
0: Jadi udah alpukat.
1: Jangan pakai es.
0: Alpukat aja gitu ya.
1: Alpukat aja. Makanya kata yang tukang jusnya, kok jadul amat. Nggak pakai susu, nggak pakai es, nggak pakai gula. Istriku mah udah manis.
0: Oh, begitu cara mainnya. Oh, mainnya begitu ya. Jadi pada romantis-romantis ya. Kalau lagi siaran pada romantis-romantis nih kan. Ya Allah, lucu banget.
1: Kalau Murna mah kalau udah metal jus alpukat jangan pakai susu ya, jangan pakai gula. Enggak pakai itu apa es.
0: Tapi pakai alpukatnya enggak?
1: Neng mah alpukatnya pakai,
0: masang. Mungkin nggak pakai alpukatnya, air doang itu dikasih.
1: Oh, enggak alpukat.
0: Berarti kalau Neng Murna tipe yang paginya itu dimulai dengan air putih, lalu menjelang malam baru diganti sama jus buah biasanya gitu ya?
1: Iya, alpukat. Kalau Murna kalau lagi ini pengen jus alpukat, oke, ntar pipi nyari. Itu jalan dia langsung pakai sepeda ngontel.
0: Ah, gemes banget.
1: Kalau Murna pengen apapun diturutin. Waduh. Langsung dia jalan.
0: Waduh, romantis banget.
1: Kalau pengen
0: ya.
1: Jajan ge, kalau kepengen jajan, pengen jajan apa? Citato, Citaro, langsung jalan ke Indomar dia ngaprit.
0: Widih, mantep banget ya, love banget ya. Semoga langgeng terus dah ya.
1: Amin. Alhamdulillah sampai Murna kayak gini, walaupun Murna nggak bisa jalan, Neng. Alhamdulillah dia mau ngurusin Murna terus.
0: Alhamdulillah iya. Jadi buat
1: iya nah, makanya Murna mah alhamdulillah bersyukurnya ke Gusti Allah dia mau ngurusin Murna walaupun sakit apapun.
0: Terima kasih
1: sampai,
0: banyak.
1: Sampai ya. Sekarang udah berapa? Udah 6 tahun lebih Murna sakit kayak gini enggak bisa jalan. Dia masih sanggup ngurusin.
0: Sayang banget berarti ya Neng Murna ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti Neng Murna tipe yang paginya minum air putih gitu ya.
1: Air putih. Iya.
0: Siap-siap. Oke deh Neng Murna. Terima kasih banyak sayangku, cintaku, manisku.
1: Pastinya dong, sayangku yang cantik.
0: Oke deh.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Cantik.
0: Iya.
1: Yuk,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh.

SMS abang saya sejak engkau siar. Kalau Neng Murna, tipenya beda nih sama Neng Lasmini. Kalau Neng Murna, dia paginya air putih, menjelang sore ke malam gitu kan, baru diganti sama jus buah. Biasanya dibeli nih sama ayangnya gitu kan ya, alpukat tanpa susu coklat maupun gula gitu. Neng Mas abang saya sejak engkau siar. Aduh, pagi-pagi udah ngomongin mesra-mesra nih yang jomblo begini kan, jadi ngenes gitu ya kan. Tapi semoga gitu ya Neng Mas abang saya sejak engkau siar, kesehatannya terus terjaga begitu ya. Pokoknya nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dengan topik yang sama. Jadi Neng Mas abang sayang yang mau telpon boleh banget ya, ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kita dengan dulu lagu dari Dinda Permata nih, Gak Segitunya Keles. Waduh, gak segitunya.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeah!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ini manis abang sayang sejengkol siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkol siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkol siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkol siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
2: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: Wings Food 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandi Adang di Jakarta, 100% Deng di Indonesia. Neng Mes Obong Sayang Sejang Kau Siar. Balik lagi sama Neng Mendari si Nona Ternate nih, masih di topik yang sama, pembahasan soal kalau pagi tuh lebih suka minum air putih, ngeteh, ngopi, atau mungkin lebih suka minum susu, jus buah, ataupun jamu gitu. Neng Mes Obong Sayang Sejang Kau Siar. Nah, kalau tadi dari Neng Les Mini, dia lebih suka ngopi. Kalau dari Neng Murna, dia lebih suka minum air putih. Nah, kalau Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar sendiri ini lebih suka yang mana tuh? Boleh telepon Neng Mentari di 0895-2154 atau di 021-536-33333. Tadi ada beberapa Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar yang udah WA ke teleponnya Radio CBB, mau sekalian Neng Mentari bacakan. Ya, sekalian kita sapa-sapa, karena udah lama ya kita gak nyapa-nyapa gitu kan, para keluarga besar dari Goyang Fans Radio CBB tentunya. Aduh, suara Neng Mentari agak nih dari tadi nih, kenapa itu ya? Kita scroll dulu bentar ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Ini agak panjang nih, emang kalau pagi-pagi udah pada bangun ya semuanya ya. Nah, ini dia nih ya, dari Analata nih. Assalamualaikum Neng Mentari yang cantik. Waduh, goyang pagi ser. Kalau anak nih ya, kalau pagi minumnya air putih, karena gak sempet tuh bikin teh atau kopi dan juga susu. Begitu ya kalau Neng anak, karena gak keburu gitu, udah kita minum air putih aja. Siap. Lalu ada dari Mama Kajol nih ya, cuman sama ayah ada absen. Siap ya sayangku. Ada tadi Neng Nurma juga nih ya, kita minum teh aja Neng, yang penting ada temennya. Wah, terus dikasih fotonya lagi. Aduh, mantep banget ya, banyak buat jajanan pasarnya ini. Ada juga dari Barry Forza. Lalu ada Abang Ale Bonda nih. Jujur pas baca namanya gitu ya sempat kaget. Waduh, kok keluar dari grup, ternyata emang iseng aja namanya dibikin tulisan keluar. Ah, bisa aja. Lalu juga ada Bang Jerry Wood tuh ya. Lalu ada I Love For Scene Cidodol tuh. Ada Wiji Lestari juga, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Ziar. Lalu ada Mama Kajol juga di sini. Enak banget pada ngirimin ini ya, snack-snack kayak gitu ya, jajanan pasarnya ya. Aduh, mantep banget. Ada juga dari Salamah Bogor di sini juga bergabung. Lalu dari yang lainnya juga nih ya, Neng Nurma, terus ada Bunda dan Ayah, ada Ayah Bos juga. Wah, lengkap semua ya, ini banyak banget stiker-stikernya, ada lucu, gemas. Ada jamuan sederhananya, ya Allah. Jamuan, ntar nih, Ayah Bos agak bingung nih. Juga ada jamuan sederhana berupa gado-gado lontong. Sederhana ya, gado-gado lontong ya. Oke deh, siap deh. Lalu, wah banyak banget nih Neng Mentari, scroll dulu. Ada Hikmah Alatas juga, Med Pagi Neng Mentari, goyang pagi ser, begitu. Lalu tadi ada Mama Aldi Kelvin juga di Jakarta Timur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Neng Mentari, ngomongin topik ya, kalau aku kalau pagi biasanya antara air putih, teh dan susu. Kalau kopi aku kurang suka nih, begitu. Kalau dari Mama Aldi Kelvin ya, oke ngopi, ngeteh oke, air putih oke, minum susu juga oke, tapi kalau ngopi gak terlalu doyan, begitu katanya. Ini tadi juga dari Neng Salama Burger. Assalamualaikum Neng Mentari yang cantik. Cantiknya pakai hak, cantik. Semoga sehat selalu gue yang pagi ser. Siap sayangku, cintaku, manisku. Kita geser dulu ya ke Facebooknya kita tentunya, di Sakti Budi Bakti nih ya, yang sudah pada kirim komentar juga tentunya di sana. Kita coba cek dulu ya. Wah, agak loading nih. Nih Mas Abang Sayang. Tapi kalau Neng Mentari sendiri ya, kalau pagi memang lebih suka minum air putih sih. Mungkin sama kayak Neng Ana ya, karena gak sempet ngapa-ngapain Neng Mentari pagi-pagi. Masih buka mata aja udah alhamdulillah begitu kan. Ini gak sempet manasin air, gak sempet bikin tehnya, gak sempet bikin kopi ataupun yang lainnya begitu. Biasanya udah air putih aja deh yang ada di rumah, mumpung udah beli kan beberapa galon gitu kan. Walaupun segalon habisnya cuma 3 hari ya, aduh. Tapi emang kalau pagi Neng Mentari harus banget minum air putih, karena suara itu apa ya, mulutnya Neng Mentari itu kayak kering gitu loh nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Gak ngerti kenapa bisa begitu ya, namanya juga kita tidur kan, asupan air kita juga berkurang tentunya ya. Jadi kayak orang abis ini aja, abis jogging aja, kering banget itu ya tenggorokan. Nih mulai kering juga nih suaranya.
Ini kita coba buka dulu ya Cafe Bodek Baktinya. Kalau Neng Mas Abang saya mungkin ada nggak sih yang pagi-pagi gitu ya udah minum jamu. Tapi jamu enak sih ya. Neng tadi kalau misalkan ada yang jualan pengen deh beli juga. Wow, ini dia, kita buka dulu ya. Ada siapa aja nih di Facebook Cakti Budi Baktinya kita. Ya agak-agak slow gitu ya internetnya ya. Sebentar ya Neng Mas Abang sayang ya. Nah ini dia nih, buat kalian semua yang tadi udah pada komen-komen, izinkan Neng Mentari untuk membacakan semua komentar-komentarnya ya. Ada dari Ahmad Hudori nih ya. Goyang pagi, assalamualaikum Neng Mentari, semoga sehat selalu. Jakarta Barat hadir nih ya. Oke deh, terima kasih abangku, cintaku, manisku, anak soleh. Lengkap banget. Nah dibalas sama Dodi Dul nih, waalaikumsalam, hadir bang, makasih, siap. Dibalas juga sama Ahmad Hudori, lengkap ya. Ada juga dari Abah Waisel Samplangan nih, Gianyar Bali hadir, hashtag goyang pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, doa terbaik juga ya buat Abah Waisel Samplangan. Lalu ada Koko Sunarko Brebes, pagi, ini panjang ya, pagi. Halo Neng Mentari, pagi yang selalu ceria setiap pagi. Kalau saya sih ya, pasti dan sudah pasti tuh ya. Pasti dan sudah pasti tuh diberikan ini ya. Penjelasan lagi, pasti dan sudah pasti air putih. Kalau minuman kayak teh manis, kopi, jujur aja sih jarang. Tapi bukan berarti gak suka minuman itu, intinya jarang aja lah. Kalau di warteg lagi makan pasti air putih ya mbak, pakai es. Gak apa-apa gitu Neng, soalnya di Lampung juga jarang. Oh, kalau Koko Sunarko-nya, abang Koko Sunarko, dia lebih sering minum air putih. Tapi bukan berarti gak suka teh manis atau kopi ya. Cuman mungkin lebih satut aja ya abangnya, Koko gitu kan. Ini abang apa Koko manggilnya nih, oke deh lanjut. Ada dari Eli Agustin, cintaku Neng Eli. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Kalau saya minum air putih hangat supaya badan fresh lagi. Dari Pengkaruan Sukodono, Sidoarjo hadir. Siap Neng Mentari, semoga sehat selalu ya. Oke. Lalu dari Bang Hartono nih, Jakarta Utara hadir. Terima kasih, sama-sama abang. Tuh ya Neng Mas Abang saya sejangkau siap. Jadi memang setiap orang ya beda-beda nih, paginya itu lebih suka dinikmati dengan air putih, kopi, atau mungkin teh, atau mungkin minuman lainnya. Kalau misalkan anak-anak Gen Z biasanya kopi ya, tapi kopinya tuh udah macam-macam deh tuh, nama-namanya aja Neng Mentari udah bingung gitu kan. Ini kopi apa gitu, taunya cuman kopi susu aja, tapi mereka mah nama kopinya beken-beken Neng Mas Abang sayang sejangkau siar. Ya minuman apapun selama bikin happy ya udah ya minum aja, tapi tetap harus jaga yang namanya kondisi tubuh. Yang namanya air putih tetap harus jadi minuman paling utama ya Neng Mas Abang sayang sejangkau siar. Yang lain buat selingan aja, betul gak sih? Apalagi gitu ya di tengah cuaca yang lagi panas begini, yang hujannya aja kayaknya harus dipanggil ini dulu ya, siapa apa tuh namanya kalau kita mau panggil hujan. Iya tuh pokoknya apa, pawang hujan ya. Nah kalau manggil-manggil pawang hujan kayak belum datang juga nih, emang gak tahu kenapa nih hujan yang belum datang ya. Tapi mungkin udah masuk berber nih Neng Mas Abang sayang, September, Oktober, November, Desember gitu kan. Udah bakal masuk ke musim-musim hujan nih. Waduh ya udah ditunggu aja hujannya iya. Jadi kalau misalkan masih di cuaca yang kering kayak gini, diperbanyak aja minum air putihnya supaya menghindari namanya dehidrasi. Tapi kalau Neng Mentari pagi-pagi tuh misalkan minum susu ya, itu gak tahu kenapa ya suka banget perutnya gedebak-gedebu gitu loh. Kayak bunyi gitu, nggak tahu kenapa ya, mungkin pencernaannya sedang diolah gitu kan. Karena emang susu bagus ya buat pencernaannya, tapi kalau pagi emang agak amsyong juga nih kan, berangkat jauh gitu. Biasanya kalau minum susu emang kalau Neng Mentari nggak ada aktivitas di luar, di rumah aja baik gitu. Kalau minum teh jujur Neng Mentari agak-agak jarang sih, tapi suka sama teh. Biasanya kalau pergi ke makan warteg gitu kan, maksudnya es teh manis. Kalau kopi tergantung sih, karena Neng Mentari itu emang orangnya minum kopi sedikit aja nih ya, atau permen kopi deh. Permen kopi itu malamnya gak bisa tidur, jadi emang jarang minum kopi, apalagi kalau besoknya masih ada aktivitas. Nah biasanya kalau minum kopinya itu saat malam kalau ada kerjaan yang ini loh ngebut deadline gitu, baru Neng Mentari minum kopi. Kalau jus,
Lumayan sih kalau jus ya, karena kan jus bisa Neng Mentari minum kapanpun, walaupun harus pergi ke tempat jus dulu ya. Soalnya di rumah ada blender, wah aduh pusing deh. Lalu apalagi jamu, aduh jujur Neng Mentari mau banget minum jamu, tapi gak tahu ya sekarang udah jarang. Dulu Neng Mentari suka banget tuh namanya Buyung Upi. Kalau tahu ya yang buku saset gitu loh, Buyung Upi. Aduh enak banget ya kalau pagi-pagi udah ngejamu aja. Kayak gitu Neng Mentari sabang sayang si jangkau siar. Ya berarti setiap orang beda-beda ya. Tapi selalu ingat aja untuk jaga namanya kondisi kesehatan Neng Mentari abang sayang si jangkau siar. Jangan terlalu berlebihan, tapi jangan sampai kurang juga. Terutama minuman air putih gitu ya Neng Mentari abang sayang si jangkau siar. Oke deh, nanti Neng Mentari masih banyak banget yang mau dibahas sama Neng Mentari abang sayang si jangkau siar. Tapi Neng Mentari mau ikut nih sekali lagi nih ya. Jangan sampai lupa nih ya, besok harus banget datang ke Radio CBB jam 1 siang karena ada undian dari Royal tentunya. Jadi buat Mas Abang sayang udah kepo gitu kan yang lihat muka para penyiarnya, boleh banget besok langsung kita bisa karaokean bareng di sini. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari siapa ini? Dari Denada Amanah dong.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dandar dan di Jakarta 100% dan di Indonesia. Nih mesra bangsa yang sejak kau siar, balik lagi sama Nang Mendari di Goyang Ngebay GSR. Sudah mau jam, udah jam 11 aja ternyata ya nih mas abang sayang. Siapa yang udah prepare untuk masak pada hari ini ya? Semoga masakannya gak gosong ya, begitu nih mas abang sayang ya. Jangan lupa diantar ke radio CBB yang Mendari nungguin. Bisa aja. Pokoknya nih mas abang sayang sejangkau siar, Neng Mentari mau ingetin lagi untuk nih ya, hadir bareng-bareng sama Neng Mentari dan juga para penyiar lainnya gitu kan, dan juga keluarga besar radio CBB. Karena besok ada undian dari Royal 1000 yang mas abang sayang, jadi kita bisa karaokean bareng dan bisa ikutan deg-degan bersama nih ya, karena udah ada pemungutan undian. Nah siapa tuh yang kemarin yang udah pada narok nih undiannya. Nah jadi besok wajib banget datang supaya bisa seru-seruan bareng tentunya sama Neng Mentari dan yang lainnya juga. Jadi Neng mas abang sayang nih besok bisa keluarkan yang namanya suara emasnya gitu kan, biar Neng Mentari bisa menilai sebagai juri gitu. Enggak dong ya, emang kita lagi ada pentas seni apa. Pokoknya gitu Neng Mes Abang Sayang sejangkau siar. Pokoknya besok hari Kamis ya, tepatnya di tanggal 3 September 2026 akan ada undian dari Royal begitu. Wajib datangnya Neng Mentari kan pengen lihat gitu kan wajah-wajah kesayangannya Neng Mentari gini. Wajah-wajahnya Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, dia kita bisa karaokean dan juga joget bareng tentunya di Goyang Seksi besok jam 1. Aduh mantap banget ya. Nah Neng Mentari bukan hanya itu aja menginformasikan buat Neng Mas Abang Sayang, Neng Mentari juga mau informasikan nih, lebih tepatnya memberi yang namanya tips menyimpan bahan dan bumbu agar tetap awet Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama kita ada yang namanya daun bawang nih ya. Ya daun bawang ini bisa disimpan dalam keadaan awet gitu ya, dan mencegah busuk dan terbuang sia-sia. Aduh belibet banget ngomongnya nih, ketahuan belum makan deh Neng Mentarinya ya. Ya deh nih ya, pertama cuci bersih dulu nih daun bawangnya, potong-potong, beri sedikit minyak agar nggak saling menempel tuh katanya ya. Masukkan ke wadah kedap udara, lalu tutup rapat dan masukkan ke dalam freezer. Oh, dimasukin dalam freezer yang manis abang sayang. Ini dari Aerosys Wine dan Makan Endol. Lanjut lagi, ada yang namanya nih ya, rempah-rempah nih mencegah layu, kering dan juga terbuang sia-sia. Aduh jangan sampai seperti cinta Neng Mentari yang terbuang sia-sia ya. Untuk bumbu dapurnya ini biar gak terbuang sia-sia adalah cuci dulu bersih rempah-rempah dan keringkan, lalu masukkan ke wadah kedap udara, lalu tutup rapat, masukkan ke dalam freezer juga ya. Lalu ada tahu nih biar nggak basi, dan juga kan kadang suka berlendir gitu ya Neng Manis Abang Sayang kalau lama-lama gitu. Jadi rebus dulu nih tahunya, habis udah direbus masukkan ke dalam kulkas agar awet dan tidak bau tuh ya. Nggak usah freezer ya, kulkas biasa aja ya sayangku ya. Lanjut lagi, tadi udah sama tahu ya, sekarang kita sama pacarnya nih, aka tempe gitu kan. Untuk mencegah jamur dan terbuang, masukkan tempe ke dalam wadah kedap udara, beri sedikit garam untuk mencegah jamur, tutup rapat dan masukkan ke dalam chiller. Lanjut lagi, telur lebih mudah untuk dikupas dan mulus. Nah ini juga nih Neng Mentari, kadang kalau ngupas telur ya, mama kan suka minta telur rebus gitu ya, tapi gak tahu kenapa seperti tidak ahli Neng Mentari, akhirnya itu telurnya kebontel-bontel gitu. Tahu kan Neng Mentari abang sayang ya, gak mulus lagi telurnya, ya Allah. Ini diberi contoh nih sama dari RSSY juga nih, rebus dulu airnya hingga mendidih. Udah airnya udah mendidih nih ya, masukkan sedikit garam, lalu masukkan telur, tunggu hingga 8 menit lalu angkat. Masukkan ke dalam air es sebelum dikupas, nanti kulitnya jadi gampang dikupas dan mulus. Begitu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, bagus banget ya tips-tipsnya ya. Cocok banget buat Neng Mentari nih ya, tadi ada telur yang gampang dikupas, ada tempe tahu, kan memang salah satu ini ya bahan masakan yang memang selalu ada di rumah Neng Mentari. Selain murah karena juga banyak yang namanya protein-protein. Mantap banget, makanya butuh banget nih kita nge-stok di rumah. Tapi kadang suka bingung kan, ada gimana ya supaya bisa bertahan lama gitu kan, walaupun kita udah beli banyak tapi
masih bisa awet nih. Nah ternyata udah dikasih tahu tuh kalau misalkan tadi yang tahu itu harus direbus dulu tahunya, baru dimasukkan ke dalam kulkas atau mungkin kayak tempe tuh langsung dimasukin ke dalam wadah. Jangan lupa dikasih sedikit garam begitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar. Nah siapa yang udah pada siap masak kepada hari ini ya udah monggo gitu kan ya. Nanti Neng Mentari bakal puterin banyak lagu buat nemenin masak-masaknya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar tentunya. Sekali lagi Neng Mentari mau ingetin, jangan lupa besok datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Banjaruk Jakarta. Karena ada undian dari Royal begitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar. Besok pakai baju yang imut-imut gemes-gemes ya, pengen lihat deh. Ah, bisa aja. Ya udah buat menemani Neng Manis Abang Sayang nih ya, Neng Mentari puterin dulu lagu dari Riri. Ruh.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung, gula,
7: diabetes,
6: lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya aku kuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box.
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: 130.
6: Iya, per 7. Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Power King Push!
10: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
9: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good!
9: Choco Drink,
1: my mood booster!
9: Menyala moodku!
11: Dari Wings Food.
12: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar yang di Jakarta, 109 di Indonesia. Nih Miss Obong sayang, sejangkau siar. Nggak terasa ya sudah setengah 12 aja. Nih udah waktunya Neng Mentari pamit. Terima kasih buat Neng Miss Obong sayang yang sudah menemani dari pagi. Terima kasih para operator Neng Mentari yang sudah menemani juga. Pokoknya tetap berkarya untuk Indonesia. Cimbolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel!
3: Hai semua.
4: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu C.

Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Hai, ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
4: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng Manis, Sabang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soclean. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar.

Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026, hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya. 105.4 CGBFM.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Power Geng Push.
7: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
6: Wow. Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
3: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau satu itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke?

0: liar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nemanis abang saya sejangkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nemanis abang saya jangkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nemanis abang saya sejangkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
1: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Radio 105,4 FM.

Pendengar Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
6: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
5: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Radio CBB 105,4

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mak.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ini manis abang sayang sejengkol siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkol siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkol siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkol siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
2: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

Pendengar Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah,

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
6: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
6: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
6: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
5: Dia pakai.
6: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
6: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
5: Oh ya udah deh kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
6: Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
7: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Afan di sini.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungnya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
8: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
7: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
8: 10 botol ya?
7: Betul.
8: Nah, berarti 2 botol kurang.
7: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
8: Oh, kempes.
7: Ini yang dilihat, kecil gitu lagi.
8: Alhamdulillah.
7: Ya, saya bersyukur mengenai syariat ya, Alhamdulillah Tuhan. Pada air kenal baru, Habibur Rahman.
8: Amin.
7: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
8: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Neng Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Abang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0812-8100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

0: yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio SBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kudus yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang, ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% dangdut Indonesia.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Guraman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Cukup. Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang!

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Momentum 360 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher operasi. Ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur mengenai syariat ya Alhamdulillah banget pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.